0: Wah, aduh. Kan jalan ini.
1: Insyaallah, insyaallah itu tahu. Insyaallah.